abai kita wari-wari yang awat tenua, tepurang atau purang tenua, tepurang atau purang tetoro maya waiki, tematoi kabu ya maya tato, iye koko.